0: zër kam u shtuke. Kur vjet molli buhet hudi lug. Lug, buhet kejt hudi lug. Lug, buhet kejt hudi lug. Lug, buhet kejt hudi lug. Kejt hudi lug, buhet kejt hudi.
1: J'aime Urban FM.
2: Top, yeah.
3: They flow like